Pangan Robongun Mangkada Baka kun kuning kengu utaya aigu soya gajin utaka ceyomi nangan

sama bodoh sidang paripurna seratin. Seratin bini na bunda harum harum Dewi Erawati. Saampunah Dewi Erawati, mangki tempunan. Apuk tak genting, re, sak tengah yang mergul.

Aduh angger pupun dan mami. Kaduso pun diayi engcruning kamar keputren supaduso. Awet cara kekang ploko bayi marangpun kakang yayi. Awet cara kekang ploko bayi marangpun kakang. Dewi Erawati, mela nabok naik pada tendekah sidang paripurna. Sengkok teronyak tanya, bodoh naneng edil menaka deton e kamar pasarian derembal. Mangken rumarum Dewi Dropati, agen lupas agen kudu, agen lupakan galagen kamat lagi kau. Menabi Yunan gelem mabeda pertanyaan kamat badana e kamar kapoten kamat gelem tada setau kakola yang luka man nuhun kakamat menabi panjenengan mabeda pertanyaan kamar kapoten satu setong kakorano yelek mun brina.